0: Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Ya, baik saudara, jalan hidup Muhammad Rifki bin Idrus Al-Hamid terasa seperti sebuah kanvas yang dilukis dengan warna-warni tak terduga. Laki-laki yang akrab disapa Habib Rifki ini adalah bukti nyata bahwa ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan dapat bersinergi untuk menebar manfaat. Di balik sorban dan jubahnya tersimpan kisah seorang sarjana komputer yang memiliki jalan dakwah, membangun yayasan sosial dan menjadi perekat toleransi di kota kelahirannya Ambon. Lahir di desa, lahir dan besar di kota Ambon pada 24 Juni 1985, Habib Rifki mengawali perjalanan pendidikannya di tengah hiruk pikuk kota yang kelak akan ia warnai dengan kiprahnya. Masa kecilnya dihabiskan di Ponogoro, sebuah kawasan di belakang kantor Klasis GPM Kota Ambon. Meski sempat terganggu oleh konflik sosial yang melanda Ambon pada tahun 1999, semangat belajarnya tidak pernah padam. Dari Ambon, ia merantau ke Pasuruan, Jawa Timur untuk mondok dan menempuh pendidikan. Setelah itu, ia melanjutkan kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Informatika dan Komputer Indonesia atau STIKI di Malang, ya, saudara. Meraih gelar sarjana komputer pada 2008, namun panggilan jiwa untuk mendalami ilmu agama membawanya ke Darul Mustafa Tarim Yaman pada 2010. Nah, perjalanan ilmunya kemudian disempurnakan dengan gelar Master Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Patimura Ambon pada 2024. Nah, dulu ia kembali ke Ambon, Habib Rifki tidak tinggal diam. Pada tahun 2013, ia mendirikan Yayasan Ar-Rahman Ambon. Nah, sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan sosial dan kemasyarakatan dan dakwah. Yayasan ini menjadi wadah bagi berbagai kegiatan, mulai dari taman pendidikan Al-Quran, madrasah, program beasiswa, hingga pembangunan pondok pesantren Ar-Rahman di Lian, Maluku Tengah. Yayasan ini lahir karena ia ingin memberikan yang terbaik untuk Ambon. Dan saudara, Ambon ini ya, ia juga menyatakan dengan segudang pengalaman dan ilmu yang dimilikinya, Habib Rifki terus mengabdikan diri untuk kemajuan Maluku dan Indonesia. Ia adalah sosok inspiratif yang membuktikan bahwa latar belakang pendidikan tidak pernah menjadi penghalang untuk berbuat baik. Dari seorang sarjana komputer yang haus akan ilmu, ia menjelma menjadi seorang dai yang kian hari kian dibutuhkan oleh masyarakat. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.
1: How you guys feel? Hey, how you guys feel? Hey, are you guys ready? Are you guys ready? Okay.

Basudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Basudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Ayo Angelina Isa dalam muka sepucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balom pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu Pak Ali. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh? Ali mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kak, kita kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu kak Sen, sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.
3: Are you guys ready? Okay. Hey!

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Prompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, ya kabar dan Donji masih terus menghiasi ruang dengar Basudara dan semua di siang ini. Nah, beberapa informasi yang terus beta kasih for Batang Basudara dong, yang saat ini lagi dengar katon di Pro 4 RR Ambon, dan banyak lain su pilih Pro 4 RR Ambon sebagai teman Basudara di siang ini. Nah, ini Basudara, sembelit atau kesulitan buang air besar kerap dianggap sebagai gangguan pencernaan yang ringan. Namun, Basudara, kondisi tersebut ternyata dapat berkaitan dengan pengelolaan kadar gula darah, terutama pada orang yang mengalami diabetes. Nah, Basudara, dilansir dari kompas.com, sembelit umumnya bukan menjadi penyebab langsung meningkatnya kadar gula darah. Sebaiknya, kondisi tersebut lebih sering menjadi salah satu dampak yang muncul ketika diabetes tidak terkontrol dengan baik dalam jangka panjang. Nah, Basudara, gangguan pada saraf tersebut dapat membuat pergerakan tinta di dalam usus menjadi lebih lambat. Kondisi inilah yang kemudian dapat menyebabkan sembelit secara berulang atau berlangsung dalam waktu lama. Selain gangguan saraf, sembelit pada penderita diabetes dapat dipengaruhi sejumlah faktor lain. Kurangnya asupan cairan, pola makan yang kurang sehat, minimnya aktivitas fisik, hingga efek samping obat-obatan tertentu dapat memperburuk masalah pencernaan. Nah, kaitan kesehatan usus dan gula darah, saluran pencernaan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan metabolisme tubuh. Di dalam usus terdapat mikrobioma yang membantu proses fermentasi serat makanan dan menghasilkan asam lemak rantai pendek. Proses tersebut tidak hanya membantu menjaga kelancaran buang air besar, tetapi juga dapat berperan dalam mengurangi peradangan dan mempengaruhi aksin sensitivitas tubuh terhadap insulin. Selain itu, Basudara, hormon dihasilkan saluran pencernaan dalam satuannya turut membantu mengatur kadar gula darah. Hormon tersebut juga berhubungan dengan proses pengosongan lambung dan pergerakan usus. Nah, ketika keseimbangan mikrobioma usus terganggu atau suapan serat tidak mencukupi, seseorang dapat mengalami sembelit bersamaan dengan pengelolaan gula darah yang kurang optimal. Nah, Basudara, lebih jangan lanjut Basudara dong bisa baca di

beberapa contoh pakaian yang pada zaman dahulu pernah menjadi pakaian sehari-hari yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Celana kels yaitu celana anak-anak yang dibuat dari bermacam-macam kain dan dijahit sesuai selera masing-masing. Kebaya manampal yaitu kebaya cita berlengan hingga siku yang dijahit dengan cara menambal beberapa potong kain yang diatur dan disusun rapi. Selain pakaian di atas, masih ada lagi pakaian lain yang digunakan oleh para wanita kaum pendatang dari Kepulauan Lease yang telah menetap di Ambon. Mereka biasanya menggunakan baju cele, yaitu sejenis kebaya berlengan pendek dan bagian leher ke arah dada terbelah sepanjang 15 cm tanpa kancing. Sementara itu, kaum pria Ambon mengenakan pakaian yang terdiri atas baju kurung lengan pendek, celana karto, yaitu celana yang bagian

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

Bang Saudara, para pencinta fashion kembali dihadapkan pada dilema tahunan. Pakaian musim panas sudah tak lagi cocok, termasuk jeans. Para style menyarankan untuk melakukan penyegaran koleksi agar tetap tampil style. Sekaligus menurut para ahli metode, ada pergeseran besar dalam tren tahun ini, jeans ketat atau skinnya dan model super yang robek-robek sudah tidak lagi menjadi pilihan utama. Desainer saat ini mengusung tampilan denim baru yang serbaguna tapi tetap elegan. Tren terbesar muslim ini adalah peralihan dari jeans ke bootleg, dan model ini hadir dengan variasi pinggang rendah hingga saat sangat tinggi. Model ini dikenal fleksibel karena cocok dipadukan dengan skincare, sandal, hingga bot, sehingga bisa dipakai di berbagai musim. Untuk kesan jenjang, ya, menyarankan memadukan dengan sementara, ya, dan warna denim musim gugur bergeser dari biru pudar dan indigo pekat ke warna-warna netral.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

0: 90.1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bah saudara, selamat siang. Apa kabarnya di hari ini? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini Beta bisa kembali menghiasi ruang dengar pendengar semua dengan beragam informasi, hiburan dan donci-donci yang Beta sudah siapkan pastinya sampai nanti kata menjemput pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi ada rekan Ati yang sudah menghiasi ruang dengar pendengar dari subuh tadi di jam 5 sampai dengan jam 11. Sekarang gantian yang Beta dulu di siang hari ini. Kabung sudah di tanggal 10 Agustus 2026, satu minggu lagi menuju hari kemerdekaan Indonesia. Semoga bahasa saudara yang mendengarkan Katong tetap merdeka ya seterusnya. Dan di jam ini akan ada informasi ya seputar Maluku yang akan kita hadirkan. Jadi tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, perompak masih setia menghiasi ruang pendengar di siang hari ini. Katong sudah di pukul 11 lebih 52 menit ya. Katong update informasi lain dulu. Ini datang dari BPS pendengar. Penduduk bekerja di Provinsi Maluku pada Mei 2026 masih didominasi oleh tamatan sekolah menengah atas atau SMA. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku mencatat pekerja lulusan SMA mencapai 33,25% dari total penduduk yang bekerja. Dijelaskan komposisi penduduk bekerja berdasarkan pendidikan pada Mei 2026 masih menunjukkan pola yang hampir sama dengan Februari 2026. Kelompok pekerja berpendidikan diploma 1, 2, 3 hingga diploma 4, S1, S2, dan S3 tercatat sebesar 17,50%. Perubahan terlihat pada sejumlah jenjang pendidikan jika dibandingkan dengan Februari 2026. Presentasi penduduk bekerja lulusan SMA menengah kejuruan meningkat 2,62 persen poin, sedangkan kelompok perpendidikan universitas naik 0,81 persen poin. Sementara itu, presentasi penduduk bekerja dengan pendidikan SMA, SMP, SD di bawah serta diploma 1, 2, 3 mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi pada kelompok penduduk bekerja dengan pendidikan SMP yakni sebesar 1,55 persen poin. Dan Pati Wailapia mengatakan bahwa dibandingkan dengan Februari 2026, penduduk bekerja berpendidikan SMK dan universitas mengalami peningkatan presentasi.

0: Bapak Saudara, pengembangan hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan perlu memperhatikan kondisi ekologi agar pembukaan lahan tidak memicu kerusakan lingkungan. Guru Besar Universitas Patimura, Profesor Dr. Insinyur Wardis Girsang mengingatkan risiko erosi jika ubi kayu dikembangkan secara monokultur dalam skala besar. Menurutnya kondisi geografis Maluku yang memiliki banyak wilayah berbukit membuat pengembangan komoditas pertanian harus disesuaikan dengan karakter ekologis masing-masing wilayah. Karena itu, pengembangan ubi kayu untuk mendukung industri hilir tidak boleh hanya mempertimbangkan kebutuhan bahan baku industri. Ia menyarankan penerapan pola tanam tumpah siri atau multiple cropping untuk mengurangi resiko kerusakan tanah. Pola tersebut dinilai lebih sesuai untuk menjaga tutupan tanah sekaligus memungkinkan petani memperoleh hasil lebih dari satu jenis tanaman.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan.

tapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari Adam. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, akademisi Universitas Patimura Profesor Wardis Girsang mengatakan bahwa skema kemitraan inti plasma dalam pengembangan hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan harus dirancang secara adil agar petani memperoleh keuntungan yang layak. Menurutnya, petani tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pemasok bahan baku bagi industri hilir. Sebaiknya petani harus memiliki posisi tawar yang kuat sehingga dapat menikmati nilai tambah dari pengembangan ubi kayu. Olehnya itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memastikan pola kemitraan yang dibangun antara industri dan petani memberikan manfaat yang profesional bagi kedua pihak. Perjanjian inti plasma juga harus disusun secara transparan agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami dengan jelas. Ia juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam proses pembebasan dan pemanfaatan lahan, terutama karena sebagian tanah di Maluku memiliki status sebagai tanah ulayat. Legalitas kepemilikan dan penguasaan lahan harus dipastikan agar investasi tidak menimbulkan persoalan sosial di kemudian hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara, pemerintah Kabupaten Buru Selatan didorong segera menyiapkan sumber daya manusia lokal untuk menyambut program hilirisasi ubi kayu di daerah tersebut. Kesiapan tenaga kerja lokal dinilai penting agar manfaat investasi dan industri yang masuk dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Akademisi Universitas Patimura Profesor Wardis Girsang mengatakan pengembangan industri hilirisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Olehnya itu tenaga kerja setempat perlu dipersiapkan agar industri yang dibangun tidak menjadi menara gading di tengah masyarakat. Menurut Wardis, hilirisasi membutuhkan perubahan pola ekonomi dari sekedar menjual bahan mentah menuju pengelolaan produk yang memiliki nilai tambah, dan perubahan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fasilitas produksi, tetapi juga membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, katong update informasi lain. Hari Veteran Nasional yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus menjadi momentum untuk mengenang jasa dan pengorbanan para veteran dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan tersebut menjadi bentuk penghargaan kepada para veteran yang telah mendedikasikan tenaga, pikiran, waktu, bahkan pengorbanan jiwa dan raga bagi bangsa dan negara. Perjuangan mereka menjadi bagian penting dalam menjalankan misi kemerdekaan dalam perjalanan sejarah Indonesia. Dan mengutip laman Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, penetapan Hari Veteran Nasional memiliki kaitan dengan keputusan Presiden Soekarno pada 1945 yang kemudian diperkuat melalui amanah tertulis pada 1965. Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 10 Agustus secara resmi ditetapkan sebagai Hari Veteran Nasional pada 2014. Peringatan Hari Veteran Nasional juga berkaitan erat dengan keberadaan Legium Veteran Republik Indonesia atau LVRI, organisasi yang menghimpun para veteran Republik Indonesia. LVRI sendiri disahkan oleh Presiden Soekarno pada 1 Januari 1957 sebagai wadah perjuangan dan pengabdian para veteran. Semangat perjuangan para veteran diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi muda. Nilai pengorbanan dan kecintaan terhadap bangsa tersebut penting untuk menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam menjaga kemerdekaan, persatuan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Bersaudara seleksi nasional pengusulan anggota baru UNESCO Creative Cities Network mulai memasuki tahap penilaian. Sebanyak 6 kabupaten dan kota di Indonesia dinyatakan lolos tahap awal dan kini bersaing menjadi kandidat Indonesia untuk diusulkan ke ajang Kota Kreatif Dunia UNESCO. Direktur Ambon Music Office atau AMO sekaligus anggota tim seleksi nasional UCCN di bawah Kementerian Ekonomi Kreatif Roni Lopis mengatakan keenam daerah tersebut telah menyerahkan dokumen persyaratan untuk mengikuti proses penilaian. Hal itu disampaikan Roni Lopis kepada RRI Senin 10 Agustus 2026. Menurutnya, dokumen yang disampaikan meliputi surat permohonan kepala daerah kepada Menteri Ekonomi Kreatif dan pernyataan ABCGMF pengajuan nominasi UCCN kepada Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, 3 foto lampiran hak cipta serta tautan pendukung. 6 daerah yang lolos seleksi tahap awal tersebut terdiri dari Kota Yogyakarta untuk bidang media arts, Kota Batu untuk bidang gastronomi, Kota Pangkal Pinang untuk bidang gastronomi, Kabupaten Sleman untuk bidang film, Kabupaten Bantul untuk bidang craft and folk art, dan Kota Ambon dan Kota Padang maksud saya, Kota Padang untuk bidang gastronomi. Lopis menegaskan lolos pada tahap awal belum tentu keenam daerah tersebut telah menjadi kandidat resmi Indonesia untuk diajukan ke UNESCO. Melalui proses seleksi berjenjang tersebut, Indonesia diharapkan dapat menghasilkan 2 kandidat terbaik yang siap mempresentasikan kekuatan ekosistem kreatif nasional di tingkat internasional melalui UNESCO Creative Cities Network.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bah saudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah? Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

91,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat, basudara, pohon yang kita tanam hari ini nanti jadi warisan berharga per generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Mbak Saudara Katong, update informasi lain. Sail Darwin Banda Neira Yacht Race 2026 dinilai dapat menjadi contoh nyata pemanfaatan pariwisata untuk memperkuat hubungan sister city antara Darwin, Australia dan Banda Neira Maluku Tengah. Selain mempromosikan keindahan alam dan destinasi wisata Maluku, event internasional tersebut dinilai membuka peluang kerjasama di bidang ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya manusia. Ketua Ambon Sailing Community, Nico Tulalesi, dalam dialog aspirasi Maluku pada Senin 10 Agustus 2026 di Pro 1 RRI Ambon mengatakan, kerjasama Sister City melalui sektor pariwisata dapat memberikan dampak luas bagi pembangunan daerah. Salah satunya melalui peningkatan kunjungan wisata sekaligus memperluas promosi destinasi wisata di Maluku Tengah ke pasar internasional. Menurut Nico, peluang kerjasama juga dapat dikembangkan pada sektor ekonomi kreatif termasuk kerajinan dan berbagai produk industri kreatif masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai dapat membuka akses pasar baru sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk lokal yang memiliki kekhasan budaya Maluku. Nico mencontohkan kerjasama Denpasar Bali dan Darwin yang telah menjalin kerjasama di bidang pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi referensi bagi Maluku untuk mengembangkan hubungan internasional berbasis pariwisata, sehingga Sail Darwin Banda Neira Yacht Race dapat tidak berhenti sebagai event olahraga tetapi berkembang menjadi jembatan kerjasama ekonomi, budaya, dan pengembangan SDM antar Maluku dan Australia.

0: laki.
1: Halo.
2: Iya, gimana?
1: Jangan marah. Ketong dua putus.
2: Apa?

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

0: ayo Angelina Isa dalam muka sepucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puskesmas kah belum?
1: Ayo balum pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ale ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu Pak Ale. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ale tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ale bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ale mau cek darah. Iya toh? Ale mau cek gula darah. Sampai dengan konsultasi dokter. Gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kak. Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh para katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu keseng, tapi sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bas saudara, kalau masih di Perompak RRI Ambon di malam hari lagi di siang hari ini. Udah kurang fokus ya. Karena sudah di pukul 15 waktu Indonesia Timur atau pukul 3 sore ya, di mana ini transisi menuju waktu sore. Semoga yang lain masih semangat ya, walaupun agak-agak buyar dikit ya. Dan di jam ini sudah pasti akan ada siaran budaya Nusantara yang hadir menghias ruang dengar pendengar semua. Tapi sebelum katong mendengarkan Pro 4 Jakarta untuk siaran budaya Nusantara, katong update dulu informasi lain. Basudara, ini dari BPS ya informasinya. Penduduk bekerja di Provinsi Maluku pada Mei 2026 masih didominasi oleh tamatan sekolah menengah atas. Nah, data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku mencatat pekerja lulusan SMA mencapai 33,25% dari total penduduk yang bekerja. Dijelaskan komposisi penduduk bekerja berdasarkan pendidikan pada Mei 2026 masih menunjukkan pola yang hampir sama dengan Februari 2026. Kelompok pekerja pendidikan diplomasi 1, 2, 3 hingga diplomasi 4, kemudian S1, S2, dan S3 tercatat sebesar 17,50%. Katong ke informasi lain, pendengar. Masih seputar Maluku pastinya. Informasi selanjutnya ini datang dari pemasyarakatan ya, Lapas Namliha. Sebanyak 7 peserta program pemagangan National Batch 1 Angkatan 2 tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan resmi diterima Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Namliha pada Senin 10 Agustus 2026. Sementara itu, Kepala Lapas Namliha Muhammad Emar Rasabesi berpesan agar peserta magang dapat memegang teguh sikap profesional dan disiplin selama menjalani masa magang di Lapas Namliha. Nah, pendengar, katong akan ikuti bersama Suara Budaya Nusantara edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Dan Suara Budaya Nusantara kali ini akan menghadirkan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Ini antara RRI Manokwari ya dan RRI Jakarta pastinya. Dan akan menghadirkan narasumber Welem Yomaki. Beliau ini merupakan seniman tari dan musik tradisional Papua. Dan akan dipandu oleh host kece kita, yaitu Bang Jo Aditya, dan juga dari RRI Manokwari ada Kartika Dewi. Selamat mengikuti Sudaya Suara Budaya Nusantara langsung dari Pro 4 Jakarta.
1: Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayujuriti ya, di hari ini ya, hari Senin tanggal 10 bulan Agustus 2026. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan Pro 4 di luar Jakarta. Di hari ini yang cukup panas, kelihatannya panas banget nih ya pemirsa RRI Net ya, dan juga pendengar Pro 4 ya, mudah-mudahan sih buat pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit biar cepat sembuh ya. Di hari ini hari Senin kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Pro 4 Manokwari, pendengar Pro 4 pemirsa RRI Net ya. Dan sudah tersambung di line kita ada teman-teman dari Pro 4 Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran sanggar tari Eriantos ya dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Pro 4 Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Pro 4 Net, Pro 4 Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti ya Bang Po, pendengar Pro 4 pemirsa RRI Net bisa menghubungi Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Pro 4 pemirsa RRI Net sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Pro 4 Network. Pro 4 Manokwari ya di Pro 4 Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta dan juga Perompat Matakwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perompat Matakwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo.
1: Iya. Salam kenal. Siap, salam kenal. Gimana kabar di sana?
2: Mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya Kak.
1: Waduh, sudah mulai kekeringan kering. Iya, siap-siap. Tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya. Panas mulu gitu.
2: Kita rindu hujan.
1: Tapi gilirannya pas hujan marah-marah, jemuran basah melulu. Heran ya, ini. Kapan ya panas sih, giliran kasih panas, ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Okay.
2: Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Ini juga sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
2: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Oke, siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
2: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Bapak ya. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena
2: dia
1: tadi
2: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga, kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yomaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Baik.
1: Siap, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya?
3: Amin, kabarnya sudah berlapis baik selalu.
2: Dan memang senang sekali nih saya Kartika Dewi bisa menemani Bapak dalam program Suara Budaya Nusantara. Nah, mungkin kan ini spesial sekali ya Pak ya, dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Nah, kalau boleh sedikit bisa ceritakan Pak, bolehkah dulu Bapak ini sudah menekuni di sanggar ini itu dari berapa lama, dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Iriantos?

0: suku Andaman ya, di Manokwari waktu itu masing-masing suku membuat mereka punya apa sanggar grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku. Ya, di daerah Wandamin sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wandamin itu artinya kriton atau kulit dia itu kulit kerang besar yang ditiup.
1: Oh, gitu. Yang gini ya Pak ya?
0: Iya, ada yang panjang, ada yang segitiga ya, bentuk kerucut itu. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978 itu mulai tekuni di sanggar grup waktu itu masih nama grup Tari Iriantus dari tahun 78. Itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim, artinya hanya terbatas pada suku Wandamin, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantus. Iriantus itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa Wandamin, Irian ya Iriantus itu tambai usapui suri, artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua gitu.
1: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
0: Siap,
1: iya. Nah, tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada tantangan. Nah, dulu pertama kali merintis ini apa Pak? Tantangan yang paling Bapak

0: hampir memasuki tahun 90-an itu, walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1.000 ya, waktu itu 1.000-2.000 rupiah itu sudah sangat besar.
1: Betul Bapak.
0: Jadi dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan, itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan bakat, mereka ya, punya bakat-bakat di situ. Walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
1: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
0: Ya di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang dan sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya kan? Sangat jauh sekali artinya. Kalau dulu itu kan kita terbatas dengan anggaran. Sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa

0: mungkin diharapkan pemerintah juga ikut andil gitu ya Pak ya, untuk ikut melestarikan juga.
1: Betul, karena kebudayaan ini kan merupakan kewajiban yang harus diangkat dan dikembangkan seperti itu, karena itu identitas yang kita tidak bisa tinggalkan. Bahwa warisan dan nilai-nilai yang ada di dalam itu sangat penting untuk dipahami oleh generasi kita ke depan.
0: Nah, untuk saat ini Pak, yang belajar di Sanggar itu dari mana saja Pak? Apakah anak-anak muda ini juga masih banyak yang berminat atau malah menurun?
1: Ya, kalau kita lihat di era 90-an sampai 2000-an itu minatnya itu ya itu mereka datang dengan keterpanggilan secara nurani untuk apa berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2020, di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya, ini membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka, sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah seperti itu.
0: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya,
1: betul,
0: ke generasi muda.
1: Betul.
0: Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
1: Betul. Yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi, berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan, dan orang yang ada di pesisir pantai itu beda. Artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah, tarian Papua itu kebanyakan itu

0: tangan. Jadi orang Papua tuh lebih lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah, sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita angkat, itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang, atau apa kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu, atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu. Nah, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan, ya seperti itu.
1: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya Pak ya, itu kan pada kaki dan kebersamaan ya Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam cerita tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak ya.
0: Iya, jadi tari itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuan utama ada pada kaki dan tangan.
1: Terima kasih Bapak. Nah, karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional, tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita Pak?
0: Iya, jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa ini kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya, generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya di sanggar selain tarian, tapi kita juga buka musik tradisi untuk generasi muda, tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu yang kita kembangkan di sana. Sehingga kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain musik. Nah, dengan demikian itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih di Papua Barat atau secara khusus di Manokwari, sehingga minat mereka tuh bisa tersalur dengan baik. Dan ketika waktu latihan kita berjalan, itu memang sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di sanggar, sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
0: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya, tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu, kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu, bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan baik geraknya, tata busananya, makeupnya dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa kompetisi atau non kompetisi.
1: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Riantos?
0: Iya.
1: Nah, ini
0: banyak
1: sudah
0: tari yang saya ciptakan.
1: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
0: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa ketika kita pisah menjadi provinsi Papua Barat itu Riantos selalu ikut dari sejak tahun 90 di Provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi, tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional. Selain tari, ada musik, tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut. Bahkan ke luar negeri, kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
1: Jadi memang sudah melalang buana ya Bapak?
0: Iya.
1: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
0: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
1: Oh, rambut
0: tidak,
1: juga ini.
0: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek kita.
1: Oh.
0: Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya.
1: Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya Pak ya, dan memang sudah sakleknya di situ ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari dan ini kan didengarkan di seluruh Indonesia Pak, ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana Pak?
0: Iya, jadi Sanggar Irianto sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan. Pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
1: Baik, jadi memang di dekat sini aja ya Pak ya, kalau dari RR izin ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya Pak ya, ini seperti apa Pak?
0: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari. Untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari kita Makassar ada. Jadi
1: iya,
0: kita semua suku ada di dalam sanggar. Dan mereka benar-benar punya minat untuk belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya, karena budaya itu merupakan sebuah akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah atau kita akan kehilangan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar, itu tujuannya untuk itu.
1: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi Pak. Saya penasaran nih Pak, dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
0: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitasnya, ciri khas identitas dari tari Papua sendiri. Kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa? Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya, sehingga apa namanya identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti. Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
1: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya Pak, hanya divariasikan saja.
0: Iya, gitu. Hanya kita kembangkan geraknya saja.
1: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan Pak. Nah, bagaimana Sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas Pak?
0: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina, mereka itu mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget orang lain sudah kebuka promosikan itu lewat YouTube dan TikTok seperti itu.
1: Karena mungkin kan memang penonton, para penonton juga tersentuh ya Pak ya, tersentuh dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi viralnya juga dari penonton juga ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana Pak dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di Sanggar ini?
0: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di Sanggar Belajar Budaya ini, itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Nah, kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di Sanggar dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua. Mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah, kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah, ya. Artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka, ya, atau pertontonkan apa namanya hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih ya? Ini sanggar-sanggar ini mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Oleh sebab itu ya kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi bagi masyarakat. Mama-mama kita yang jual pinang ya, itu bisa tersampaikan juga. Jadi, di
1: mungkin
0: situ
1: harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya. Jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar. kita juga bingung di mana ya, apakah masa menunggu event gitu, dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada gitu ya Pak ya.
0: Betul. Sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di dalam percetakan, hanya kan sediman ini pada bingung, artinya panggung ada, tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita sedangkan itu tidak ditunjang, artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari ya, kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman ya, saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pusat-pusatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda masuk ke dalam dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
1: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya Pak ya.
0: Seperti itu.
1: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini.
0: Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
1: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya Pak. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri Pak. Nah, ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut, atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan ya kita tetap seleksi gitu. Nah, ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini Pak?
0: Iya, jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya selain kita lewat media sosial yang ada, nah itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai menjaring generasi muda itu lewat selain lewat media sosial, tetapi juga kita lewat pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada, dibawa dulu ke sanggar. Sekalipun mereka tidak latihan, tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah, di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung. Dan ketika mereka bergabung, ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung, sekarang sudah ikut bergabung. Nah, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
1: Oh, jadi ada mendatangi sekolah juga Pak?
0: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana. Lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar seperti itu.
1: Nah, untuk manfaat sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya Pak ya. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh Pak, kalau kita mengikuti ikut melestarikan tarian di sanggar Irianto's ini.
0: Iya, jadi manfaat itu selain menari, tetapi yang besar itu, yang terbesar bagi mereka adalah mengenal, mereka mengenal siapa saya, siapa diri saya.
1: Jati diri ya Pak.
0: Ya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu, sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik. Karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan, dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu di dalam mengembangkan budaya ini, itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan, selain pengenalan budaya itu, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga dia menyadari bahwa diri saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama seperti itu. Sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya yang tidak baik, itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya Pak ya, iya. Di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya Pak ya. Nah mungkin bagaimana Pak saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih Pak alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar ini Pak?
0: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada apa namanya, tabura ya, triton, itu alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari. Tetapi juga ada musik-musik bambu yang kita buat. Nah kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua yaitu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya, solmisasinya itu tanpa solmisasi ya, bunyinya hanya begitu-begitu aja, satu-satu nada yang dibunyikan seperti itu.
1: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu, atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk berburunya. Nah ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
0: Iya, jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan gitu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih, itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua, Papua ya. Ya, dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu, tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus maka akan terjadi perburuan liar terus di tanah Papua dan burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat ya, budayawan seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan. Nah untuk busana dari yang dulunya kita pakai, kalau tari tradisi ya tetap masih kita pakai busana dari kulit kayu dan rumput-rumput. Kalau tari kreasi kita sudah modifikasi dengan bahan sekarang, kain dan sebagainya, itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
1: Jadi memang tergantung jenis tariannya,
0: jenis
1: juga
0: tarinya.
1: Nah ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran, kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini bagaimana Pak caranya?
0: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos ya alamat kita di Jalan Pahlawan depan Taman Makam Pahlawan, itu bisa langsung
1: ke sana
0: untuk mendaftar. Tetapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk mendaftar.
1: Kalau Facebooknya namanya Sanggar Iriantos itu Pak?
0: Iya, Sanggar Seni Iriantos.
1: Sanggar Seni Iriantos. Iya, jadi mungkin Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Iriantos di Jalan Percetakan tadi ya Pak ya.
0: Iya.
1: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook.
0: Iya. Okay. Kita berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
1: seni budaya
0: ya, seni budaya. Tetapi ya, juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk ke apa tingkat nasional seperti itu. Oleh sebab itu ya, dan sekolah-sekolah ini paling tidak harus banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada, sehingga ketika dilakukan seleksi PLS 2N di Manokwari tingkat provinsi, yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
1: Jadi memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke sanggar ini juga sangat diharapkan ya Pak ya?
0: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
1: Nah untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga Pak?
0: Mahasiswa juga bisa.
1: Mahasiswa juga bisa ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau ini pertanyaan
2: Kak Kartika, ya. Mohon maaf Kak Kartika, ini sudah menit 58. Iya.
1: Jadi langsung ini aja
2: ya. Ya mungkin closing statement saja ya dari Bapak ya terkait keberadaannya sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin, silakan.
1: Ya, Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya Sanggar Iriantos ini ke pendengar.
0: Baik. Harapan kita bahwa Sanggar Iriantos ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa
1: manfaat,
0: bagi diri ya, kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada. Ya, secara khusus ke Irianto di sana akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu, dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khususnya nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan
2: masyarakat. Terima kasih Bapak untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Kartika Dewi, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Kartika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Dan juga pemirsa RNet, kita juga kudu pamit ya, karena kita harus gantian dengan program lain ya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Saudara, pemerintah Kota Ambon terus mendorong pengembangan kreativitas dan bakat anak melalui pelestarian seni dan budaya. Salah satunya dilakukan melalui festival ukulele yang melibatkan anak-anak tingkat SD, SMP, dan MTs. Kegiatan tersebut digelar di Taman Budaya Kawasan Karang Panjang Ambon, Senin 10 Agustus 2026. Acara festival dibuka oleh Wakil Wali Kota Ambon Eli Tuisuta. Festival Lomba Ukulele diikuti oleh 7 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 20 orang. Usia rata-rata peserta mulai dari 10 hingga 16 tahun. Wali Kota Ambon Eli Tuisuta mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan kreativitas sekaligus mengenal lebih dekat alat musik tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Menurutnya, festival ini tidak hanya menghadirkan pertunjukan musik, tetapi juga memberikan ruang bagi peserta untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan kemampuan sejak usia dini. Di sisi lain, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga dan melestarikan alat musik tradisional agar tetap dikenal oleh generasi muda.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Ayo Angelina, bisa dalam muka sepucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balom pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ale ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu ke Ale. Sekarang ini, su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ale tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ale bisa di puskesmas, kak. Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang mau bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ale mau cek darah. Iya, toh. Ale mau cek gula darah. Sampai dengan konsultasi dokter. Gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo, kak. Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu, sah.
0: Sen! Justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Lari tahu keseng, tapi sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Basudara, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Masohi menggelar orientasi bagi 17 peserta magang HUP Kemnaker Batch 1 Angkatan 2 tahun 2026 yang mulai mengikuti program magang di lingkungan rutan pada Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat rutan Masohi tersebut menjadi tahap awal untuk memperkenalkan lingkungan kerja pemasyarakatan, tugas dan fungsi rutan serta ketentuan yang harus dipatuhi selama mengikuti program magang. Kegiatan diawali dengan perkenalan para peserta magang yang baru bergabung di rutan Masohi dan selanjutnya Kepala Rutan Masohi Idris Kilkoda memberikan pengarahan terkait pelaksanaan kegiatan magang selama berada di lingkungan rutan. Kegiatan orientasi berlangsung tertib, aman dan lancar dan antusiasme para peserta magang dan melalui pembekalan awal tersebut para peserta magang HUP diharapkan dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja pemasyarakatan, memahami tugas dan tanggung jawab yang diberikan serta memberikan kontribusi positif selama menjalani program magang di rutan kelas 2B Masohi.
1: Sampai jumpa di Newsroom 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katon tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Mbak Sudara, katong samua pun harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian katong samua.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

FM masih udara semua. Itu tadi Caken Suku Siapa dengan Ambil Cinta. Yang minta kasih teman ibu saudara saat ini di menit yang ke 50 ya, dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk bersaudara, mungkin dalam perjalanan pulang di saat ini ya. Betul yakin bersaudara dengan keadaan yang paling baik. Oke, kalau jam pulang pasti suka ya. Oke, ada satu yang asik yang minta kasih teman-teman bersaudara. Jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1.

Basudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Untuk buat saudara yang baru bergabung, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di saat ini ya. Dan lagu-lagu masih kita kasih, lagu-lagu dangdut. Dan ingatkan aja untuk buat saudara, untuk umat muslim, nantinya azan maghrib itu jatuh pada menit yang ke-34 dari pukul 18. Buduk azan maghrib itu jatuh

0: Mas saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Sobat FM, saudara kita sudahi dulu lagu-lagu dangdut menibah saudara dan tepat pukul 34 tepat pukul 18 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Saya akan kasih bahasa saudara berduka maghrib

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara yang dirahmati Allah, pernahkah kata merasa seolah-olah kata pun doa belum dijawab? Hati lelah, langkah rasa berat, dan hidup seperti kehilangan arah. Namun bapak saudara, ingatlah Allah sing pernah meninggalkan hambanya. Boleh jadi yang katong anggap sebagai penundaan, sesungguhnya adalah cara Allah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, saudara, setiap ujian yang katong hadapi adalah tanda bahwa Allah percaya katong mampu melewatinya. Maka jangan berhenti berdoa, jangan lelah bersabar, dan jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Hari ini luangkanlah sejenak untuk bersyukur. Meluk keluarga, maafkan dong yang pernah menyakiti, dan tebarkan kebaikan for sesama. Sebab sekecil apapun amal yang dilakukan dengan ikhlas, sing akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan setiap kesulitan, menguatkan hati kita, dan menjadikan kita pribadi yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beta heran eh, kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: Kakak, Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa, supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jua. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, Sisin pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisin tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemotongnya ya. Tiba-tiba koneks. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Tapi saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, betul kan? Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

0: Itulah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari. Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang. Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya salawaku merupakan perisai bermotif. Namun, tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang parang salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan, karena ia merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang apalagi Maluku ini menggunakan ini kan parang salawak. Dan memang parang salawak ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melambangkan kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita. Adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawat.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek, dapat disaksikan dalam tarian cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah, diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian cakalele. Cakalele itu kan pakai tarian perang juga ya. Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka. Karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya ada pedang Salawaku ini, parang Salawaku. Nah, ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya, saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian Cakalele, dengan parang Salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu. Untuk Salawak, saya kira kita melihat karena ini kan sudah itu masih menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian. Dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, perisainya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Patimura juga itu kan. Perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Arsitektik kalau dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang tidak menggeser unsur nilai yang ada.
0: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
1: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian pemajuan kebudayaan, unsur-unsur pemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah, ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan, dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah. Yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi. Dan siapa yang harus melestarikan. Nah tentunya ini pelestariannya kan lewat ada tarian Cakalele. Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol, makna bahwa dalam tarian Cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi, semangat. Bagi anak-anak sekolah sehingga nantinya ada menumbuhkan karakter, semangat, perjuangan, masih membangun kemerdekaan. Kan? Jadi ini harus dilestarikan lewat kelompok-kelompok, sanggar-sanggar yang kami juga memberikan ruang-ruang. Ini bagian kami kan memberikan ruang-ruang untuk melestarikan ada kegiatan-kegiatan. Dan di sekolah-sekolah saya kira ini harus perlu menjadi muatan lokal.
0: Selaku generasi muda, kita patut melestarikan dan menjaganya dengan baik, sehingga budaya leluhur ini ada bersama kita selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Franky Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
2: Parang Salawaku di Maluku itu kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan parang Salawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini parang Salawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, parang Salawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku yang ada di Maluku.
0: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu

Simbol kekuatan orang Maluku, persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Rompet FM bersaudara semua dan bersaudara, banyak ya tradisi-tradisi yang ada di Maluku yang memang masih sampai saat ini dipertahankan oleh masyarakat yang ada di Maluku. Dan ada tradisi unik yang terima kasih. Yang pertama itu

tradisi cuci negeri ya. Tradisi cuci negeri atau dikenal dengan sebagai nyuci negeri di negeri Soyasana. Oke, dan bersaudara ada salah satu warisan budaya yang kaya akan makna spiritual dan sosial dilaksanakan setiap minggu kedua bulan Desember. Upacara ini dipimpin langsung oleh Upulatu atau Raja Negeri, tokoh adat yang memiliki otoritas simbolis dalam masyarakat lebih dari sekedar ritual pembersihan lingkungan. Tradisi cuci negeri bertujuan untuk mensucikan hati dan pikiran warga dari emosi negatif seperti dengki, perseteruan, atau saling curiga, sekaligus memperkuat harmoni sosial ya. Dan bersaudara, tradisi ini tidak hanya menjadi warisan turun-temurun, tetapi juga sarana untuk memelihara ya keberlangsungan hidup komunitas dan menanamkan nilai-nilai positif bagi generasi mendatang. Dalam budaya Maluku yang kental dengan nilai pela dan gandong, tradisi ini menjadi momen refleksi kolektif ya untuk menghapus konflik, memanfaatkan dan juga memperbarui komitmen hidup berampingan secara damai. Dan bersaudara, tradisi ini sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat yang ada di Maluku, khususnya di negeri Soyasana. Dan kalau bilang cuci negeri, banyak ya, hampir semua kampung di Maluku ini, khususnya di kota Ambon ya, wah, itu hampir semuanya punya tradisi sedemikian rupa. Ada juga tradisi sasi, banyak ya. Oke, kita tinggalkan itu saja dan tetap di Pro 4 FM. Informasi-informasi mengenai tradisi-tradisi nanti kita bagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM.

0: Gereja Immanuel di negeri Hila Jasiralehitu, Pulau Ambon. Meski sudah ditinggalkan oleh jemaatnya sejak tahun 1999, Gereja Immanuel tetap eksis berdiri sebagai salah satu situs wisata religi karena dijaga dan dirawat oleh warga Muslim Hila dan Kaitetu. Di bagian dalam gereja terdapat sebuah mimbar dan kursi panjang yang diatur berbaris sebagai tempat duduk jemaat. Dinding gereja terbuat dari kayu dengan 3 jendela. Staf pemerintah negeri Hila Nurdin Lating kepada RRI memastikan warga muslim sekitar menjaga dan merawat gereja tersebut sebagai wujud toleransi beragama sekaligus melestarikan warisan sejarah bangsa.
1: Ya, sampai saat ini alhamdulillah gereja ini masih bisa berdiri kokoh dan tetap diperhatikan dan dipelihara oleh masyarakat di negeri Hila. Pada beberapa bulan yang lalu, sekitar 5 bulan yang lalu, atapnya itu diganti oleh para pemuda negeri Hila. Nah, inilah merupakan bentuk toleransi antar umat beragama yang memang kita jaga. Sudah berumur ratusan tahun, ini jati diri orang Maluku yang kita katakan pelah dan gandong, potong di kuku, rasa di dagu. Ya, sampai dengan hari ini komunikasi kita dengan para jemaat yang dulu di sini tidak pernah putus. Bahkan hampir setiap hari itu mereka datang berkunjung ke sini. Ada yang mengunjungi gereja, ada yang mengunjungi kerabatnya di Hila, ada juga yang berziarah ke kuburan orang tua mereka yang berada di negeri Hila ini.
0: Gereja Immanuel Hila dibangun oleh bangsa Portugis 2 tahun setelah gudang rempah atau loji yang kemudian berubah menjadi benteng Amsterdam dibangun. Tepatnya pada tahun 1514 dengan nama Santo Yakobus. Gereja Katolik ini kemudian diambil alih oleh Belanda pada tahun 1605. Oleh Belanda, gereja kayu ini kemudian diperbesar, namun namanya tidak diubah. Hingga kemudian ketika Bernardus van Fluren menjadi gubernur jenderal Belanda untuk Maluku pada tahun 1780, dia mengganti namanya menjadi Immanuel dan beralih status menjadi gereja Protestan hingga saat ini. Selain sebagai salah satu ikon wisata religi dan sejarah Maluku, Gereja Immanuel yang didaulat sebagai gereja tertua di Maluku menjadi bukti kuatnya toleransi antar umat beragama di Jasiralehitu dan Pulau Ambon. Lokasinya yang bersebelahan dengan benteng Amsterdam sekitar 50 meter membuat Gereja Immanuel hampir tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan.

0: Pendengar, inilah Tanjung Meriam di negeri Tenga-Tenga Pulau Ambon. Tanjung ini berhadapan dengan negeri Oma di Pulau Haruku dan dibentengi batu-batu karang yang tajam. Siapa mengira di pesisir pantai ini terdapat 7 buah meriam peninggalan bangsa Portugis. Meriam-meriam ini sempat diamankan oleh anak-anak negeri pada tahun 90-an, namun dikembalikan ke tempatnya semula pada tahun lalu karena tidak terawat. Tanjung Meriam sejatinya memiliki panorama alam yang eksotis, namun tidak dapat dijadikan sebagai spot snorkeling maupun diving karena perairannya bergelombang hampir sepanjang tahun, kata penduduk lokal Imran Tahapari.
1: Kita tuh tarik sama ngair. Masalahnya dia ombaknya terlalu tinggi. Orang kata memang aktivitas yang bisa sama sekali kalau untuk mancing.

Tanjung Meriam dikelilingi tebing-tebing karang yang menantang. Tanjung ini mudah dijangkau dari kota Ambon, namun belum dibenahi sebagai objek wisata bahari maupun situs sejarah. Warga berharap tanjung ini dapat dibenahi agar sejarah perjuangan anak negeri mengusir bangsa kolonial tidak terlupakan. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima

0: Famous Sudarah itu lagu terakhir jumpa kita Ternate Sidoarjo ya, yang terkasih teman di Sudarah sekaligus menutup perjumpaan kita di Pustaka Maluku saat ini. Selamat malam dan tetap dengan Perombat FM.
1: Anda bersama kami programa 4 RRI Ambon.

0: Daya Bumi Seribu Pulau.
1: Perombat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, menit yang kelima dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk saudara yang saat ini masih tetap setia dengan Gatong ataupun yang baru bergabung, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di saat ini. Masih hari Senin ya hari ini ya, besok baru Selasa. Oke, menemani saudara saya buka program kita yaitu Drama Legenda. Kali ini drama legenda bertemu kasih Putri Ganda Suli dari Malekala. Dan untuk saudara semua, selamat mendengarkan.

0: Dahulu kala hiduplah dua orang putri yang cantik jelita di sebuah kerajaan yang megah dan besar. Mereka hidup bersama ayah mereka yang adalah seorang raja dari kerajaan. Kedua putri ini sering disapa dengan kakak bagi putri yang sulung, dan bagi perempuan bungsu sering disapa putri Gandesuli. Kedua putri ini selalu berdiam di kerajaan dan jarang sekali mereka meninggalkan kerajaan. Hingga suatu hari, ketika hari mulai senja, kedua kakak beradik ini pergi ke sebuah sungai atas permintaan Putri Gandasuli.
1: Kak, ayo kita keluar sebentar. Saya ingin sekali pergi ke Sungai Malaman.
2: Sungai? Untuk apa? Bagaimana jika raja tahu kalau kedua putrinya pergi meninggalkan kerajaan?
1: Saya hanya ingin menikmati dan mandi di Sungai Malaman. Tenang aja, Kak. Raja tidak akan mengetahui jika kita kembali ke istana sebelum matahari terbenam.
2: Ya sudah, kalau begitu, ayo kita pergi. Tapi ingat, sebelum matahari terbenam, kita harus bergegas kembali ke kerajaan.
1: Baik, Kak. Kakak memang kakakku yang paling baik.
2: Iya deh, ayo kita pergi.
1: Wah, airnya jernih sekali, Kak. Saya jadi tidak sabar ingin mandi. Ayo, Kak, ayo.
2: Iya, Dik. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh.
1: Tenang saja, Kak. Saya tak akan jatuh kok.
0: Ketika kedua putri ini mencelupkan kaki mereka, mereka merasakan kejernihan dari Sungai Malaman dan langsung mandi. Mereka mandi dengan sangat asik, sehingga sang putri tidak ingin beranjak kembali ke kerajaan karena masih ingin menikmati kejernihan dan kesejukan dari Sungai Malaman.
1: Aduh, sejuk sekali, Kak.
2: Iya, Dek, sejuk sekali. Ayo kita mandi untuk menghemat waktu.
1: Ayo, Kak. Saya juga tidak sabar lagi.
2: Aduh, adik, jangan.
1: Rasa itu, Kak. Jangan terlalu tenang, Kak. Nanti keserupan lagi.
2: Adek, jangan, Dek. Oh, jadi kamu sudah mulai nakal ya? Rasakan ini.
0: Kedua kakak beradik ini sangat menikmati. Mereka saling menyiram dan saling bercanda dengan tawa di raut wajah mereka. Ketika hari mulai gelap, kakak mengajak Putri Gandasuli kembali ke kerajaan. Tapi Putri Gandasuli tidak mau mendengar perkataan kakaknya, karena ia masih ingin menenangkan diri dan menikmati Sungai Malaman. Akhirnya kakaknya pulang sendirian, dan Putri Gandasuli akan menyusul ke kerajaan.
2: Dek, sudah cukup kita mandi di sungai ini. Matahari sebentar lagi terbenam. Ayo kita kembali ke kerajaan.
1: Sebentar lagi, Kak. Saya masih ingin menikmati kesejukan air sungai ini.
2: Tapi, Dek, jika ayah mengetahui kalau kamu tidak ada di sana, dan kakak pergi meninggalkan kamu di sini, bagaimana? Pasti ayah akan sangat marah.
1: Tenang saja, ayah tidak akan tahu kalau saya tidak ada di kerajaan. Karena selesai ini, saya akan pulang, jadi kakak duluan. Saya akan menyusul setelah ini, setelah saya puas, Kak.
2: Ya sudah, kalau gitu. Janji ya, sebelum malam menyelimuti desa, kamu harus bergegas kembali.
1: Baik, Kak. Hati-hati di jalan ya.
2: Iya, Dek. Kamu juga jangan lama-lama di sini ya.
1: Siap, Kak.
0: Matahari sudah terbenam, tapi Putri Gandasuli belum juga kembali dan masih berada di sungai. Namun ketika Putri sedang mandi, dia kaget ketika rambutnya tersangkut jaring dan ia merasa kesakitan karena jaring itu ditarik bersama-sama dengan dirinya yang tersangkut di jaring tersebut. Ternyata ada seorang pria yang gagah berani yang membuang jaring hingga rambut sang putri tersangkut. Dan mereka pun saling terkejut. Mereka pun berkenalan satu sama lain.
1: Aduh, sakit, sakit. Lepaskan saya, lepaskan saya.
3: Waduh, maafkan saya. Saya tidak tahu bahwa yang tersangkut jaring saya adalah manusia. Maafkan saya. Ayo naik ke perahu saya dan duduk di sini.
1: Iya, saya maafkan.
3: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
3: Ngomong-ngomong, bolehkah saya tahu siapa kamu?
1: tentu. Namaku Ganda Suli. Saya putri raya dari kerajaan di negeri ini. Saya sering disapa Putri Ganda Suli.
3: Oh, maafkan saya, Tuan Putri. Sekali lagi, maafkan saya, Putri.
1: Tidak apa-apa, lupakan saja. Nama kamu siapa?
3: Nama saya Malaikana, Putri.
1: Jangan panggil saya Putri. Panggil saja Ganda Suli. Apa kamu berasal dari negeri ini? Kok saya baru melihatmu?
3: Iya, Ganda Suli. Tidak, saya berasal dari negeri Nusa Laut. Tapi saya keluar dari negeri Nusa Laut karena berkelahi dengan saudara saya.
1: Terus kenapa kamu bisa sampai ke negeri ini?
3: Saya berlayar sepanjang hari. Dan ketika sampai di negeri ini, saya lapar dan ingin makan. Akhirnya saya memutuskan untuk menebar jaring agar mendapatkan ikan, Putri.
1: Tapi yang kamu dapatkan malah saya, bukan ikan.
3: Iya, Ganda Suli, karena saya tidak tahu jika yang tersangkut jaring saya adalah bidadari seperti kamu.
1: Ah, kamu bisa aja.
3: Tapi ngomong-ngomong, sedang apa kamu di sungai? Kenapa tidak tinggal di kerajaan? Kamu kan seorang putri raja.
1: Saya sedang mandi dengan kakak saya. Tapi kakak saya sudah kembali ke kerajaan. Dan saya masih ingin mandi di sungai ini. Tiba-tiba tersangkut jaring. Tapi tidak apa-apalah, lupakan saja.
3: Oh, begitu. Baiklah, Ganda Suli.

0: Ketika mereka duduk bercengkraman, putri ganda Suli memalingkan tubuh melihat seekor anjing dan langsung bertanya kepada Malaikala karena ia melihat anjing yang tidak seperti seekor anjing biasanya.
1: Wah, ada seekor anjing. Siapa namanya?
2: Namanya Simaroy.
1: Apa pedang ini adalah milik anjing ini? Kenapa anjing ini tidak seperti anjing-anjing umumnya?
2: Iya, pedang mujarab ini milik Simaroy. Anjing ini adalah anjing sakti, dan dia selalu menolong saya.
1: Berarti kehadirannya membantu kamu dalam perjalanan yang panjang ini?
2: Iya, bisa dibilang seperti itu.
0: Putri Gandasuli dan Malaikala asik bercinta, sehingga sang putri tak kunjung kembali ke istana. Setelah raja mengetahui, sang putri bersama kakaknya mandi di sungai, dan sang kakak kembali ke istana tanpa putri. Maka raja sangat marah dan bertanya pada kakaknya.
3: Di mana adikmu? Di mana adik? Ayo jawab.
4: Di sungai, ayah. Tadi ia meminta saya pergi ke sungai untuk mandi, tapi saya mengajaknya kembali. Ia tidak mendengar saya.
3: Lalu, kenapa kamu tidak memaksanya untuk kembali? Ayo jawab.
4: Maafkan saya, ayah. Saya kembali karena putri ganda Suli sudah berjanji. Ia akan menyusul saya. Maafkan saya, ayah, atas kelakuan saya yang lalai untuk menjaga adik sendiri.
3: Ya, sudah. Kali ini kamu ayah maafkan. Ayo, kembali ke kamarmu.

0: melahirkan adiknya. Raja yang sedang marah karena menunggu sang putri yang tak kunjung pulang. Sedangkan putri yang sedang bersama Malaikala, tanpa tahu bahwa Malaikala telah merencanakan untuk menculik dan membawa putri ke pegunungan karena telah terpesona dan berniat mempersunting putri Gandasuli. Mereka berdua pun pergi ke daerah pegunungan yang bernama Upa, yang artinya adalah gunung yang paling tinggi. Dan mereka berdua pun kawin beberapa hari kemudian. Sampailah cerita ini di telinga raja. Raja pun sangat marah dan memerintahkan beberapa prajurit untuk mencari putri Gandasuli dan membawanya kembali ke istana.
1: Prajurit, ayo! Pergi ke Upa dan temukan putri Gandasuli. Jika sudah ditemukan, bawa dia kembali ke kerajaan ini.
2: Siap!
0: Pada saat itu, pergilah ke Upa, gunung yang paling tinggi di negeri itu, dan bertemu dengan putri dan Malaikala yang kini telah menjadi suaminya. Terjadilah peperangan antara prajurit dan Simoroi, anjing sakti yang selalu membantu Malaikala. Akhirnya prajurit yang diperintahkan oleh raja berhasil dikalahkan oleh Malaikala dan anjing saktinya. Mulai saat itu Malaikala menetapkan untuk pindah dan menetap dengan penduduk yang tinggal di sekitar pantai, lalu menamakan tempat itu Lily Boy.
3: Gandasuli istriku, saya rasa tempat ini sudah tidak aman bagi kita. Ayahmu pasti akan memerintahkan prajurit yang lain untuk kembali ke sini lagi.
4: Lantas, apa yang harus kita lakukan?
3: Kita harus pergi meninggalkan tempat ini dan menetap di tempat lain.
4: Baik, tapi kemana kita harus pergi?
3: Kita harus pergi ke tepi pantai dan tinggal menetap bersama penduduk di sana.
4: Baiklah, sebagai istri, saya turuti apa yang kamu inginkan. Pergi dan menetap di sana.
0: Maka bergegaslah mereka meninggalkan daerah itu dan pergi menetap bersama penduduk di tepi pantai. Dan mereka beri nama tempat itu Lily Boy. Nah, pesan untuk cerita ini adalah, meskipun tantangan dan kesulitan menghadang, namun semuanya bisa dihadapi dan dikalahkan dengan cinta kasih.

Rombat FM Basudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, itu tadi ya cerita drama legenda yaitu Putri Ganda Suri dari Malekala. Oke, baik, kita lanjutkan dengan acara berikutnya program kita, yaitu Walang Program 4. Nanti lagu-lagu ada informasi sedikit akan kita kasih, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 MHz.

Rombat FM Basudera itu beautiful Asia yang kita kasih teman di Basudera. Asik ya lagunya. Kalau kita dengar saat ini, apalagi untuk adik-adik yang sementara belajar terus dengar lagu, bagaimana coba? Waduh, entah lama ya apa akan lama apa pelajaran sih masuk. Oke, kita tinggalkan itu saja Basudera. Kali ini ada satu yang baru ya dari Marie G. Clau. Ada Jojoan Reza dengan Baby Pelan-Pelan nih. Oke, kayaknya kita nikmati dulu. Jadi tetap di Pro 4 FM, lagu-lagu asik masih kita kasih terus.

Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Menurunnya daya ingat serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

Assalamualaikum pada FM buat saudara semua. Itu dia satu dari Galas dengan Belayar Jauh ya. Lagu itu juga masih satu donci ya, donci terakhir. Ada tiga moyang nih, donci terakhir lagu menutup perjumpaan kita. Terima kasih, nantinya buat saudara tingkatkan saja. Untuk buat saudara nanti kita akan bergabung. Kita akan ada bergabung dengan buat saudara di program kita Mata Warna Program A4 nanti di 0911311544. Oke, satu lagu terakhir jumpa kita. Dan langsung kita buka program kita Mata Warna Program.

0: 104 FM Basudara semua, di N Basudara kita sudah ada saat ini di Matawana Pro 4. Dan di Matawana Pro 4 ini kita buka ya di 0911 3154 4. Dan edisi R di hari ini tepatnya hari Senin ya, 10 Agustus tahun 2026. Oke, silakan saja Basudara yang mau bergabung boleh ya di 0911 3154 4. Ataupun Basudara bisa di 0813-5624-5887. Kita ingatkan kembali di 0911-311-5444. Sudah ada, halo, selamat malam Matawana Pro 4.
1: Matawana Pro 4, selamat malam kakak.
0: Selamat malam, dengan sapa dulu nih.
1: Ring sapa ya?
0: Sapa ya? Bisa lupa.
1: Oh, kakak tahu.
0: Kalau bisa mau bilang bagaimana coba?
1: Bilangnya ketemu kasih salam-salam saja.
0: Oke, ya sudah Riri.
1: Caca.
0: Bagaimana tuh?
1: Apa kabar?
0: Baik. Kemarin-kemarin kenapa sih masuk?
1: Hah?
0: Kemarin-kemarin kenapa sih masuk?
1: Ada gabung tuh.
0: Gabung? Perasaan yang kemarin sih. Beta kira kata bilang ada, bukan gabung tapi gabut. Astaga. Oke, Rere, lagunya apa nih yang mau diminta?
1: Kakak beta lagu Perasaan Belok ya.
0: Perasaan Belok? Oke, mantap.
1: Mary Gaspar.
0: Siap.
1: Ya, beta salam ya.
0: Silakan.
1: Ya, pertama salam buat kakak, selamat malam. Selamat bertugas, Tuhan berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Oke,
1: salam buat ya, salam buat Ibu Wika di Wonosobo, ada Ade Linda di Rumah Tiga, Bunda Marni di Paso Transit, Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja, ada Mas Yono di Jemba, ada juga Sani di Kairatu. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli, ada Bunda Elf di Tondano Pante, ada Sica di Kanaan, ada Ellen di Malalayang, ada Haryati di Bunakin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Oni bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar, ada Angki di Ahuru, ada Kakak Sence di Saparua, ada Usi Baci juga di Saparua. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Ade Sarif Hidayat di Talake, Ade Eva di Talake, Ade Eva di Waihaung, ada Pak Junadi di Kabonjengke, ada Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Mung Willy bareng keluarga di Wayame, ada Pak Nasrul di Palu juga bareng keluarga, ada Wulandari sama Jingga juga di Manado. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Deden di Tengah-Tengah, ada Fabio di Suli, ada Kakak Anjas di Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja, ada Inka di Karpan bareng keluarga Serubun, Abang Dewa di Namewa, Enda Ola di Halong. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Juga buat Ade Ayu bareng keluarga di Masohi, Nyong Erik juga bareng keluarga di Masohi, Bunda Min Laboba di Jailolo, Ade Fi di Kupang, Ade Fina di Kebun Jeruk, Ade Adi Ona di Paso XPN. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor, silakan bergabung. Buat kakak, selamat bertugas, selamat malam, sampai ketemu berapa lagi, dadu.
0: Dadu. Oke, Basudara, itu tadi ya, ada Rere yang di Paso Tengah sana. Dan silakan ya di belakangnya Rere yang mau bergabung di 0911 311 544. Perasaan belok ya Rere, nanti udah putar pasti. Oke, silakan yang bergabung kembali boleh dicoba lagi di 0911 311544. Kemarin malam ya, karena memang ada acara, biasanya tuh kalau acara budaya seribu pulau pasti itu susah ya, karena kita tidak tahu, cuma 30 menit ke depan. Tapi ada yang gabung kalau tidak salah. Oke, silakan ya yang mau bergabung boleh ya di 0911 311544. Beta masih dengan saudara saat ini, boleh ya di coba ya di 0911 311544.

0: Rombot FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan Basudara. Kembali kita buka untuk saat ini, silakan ya. Dan boleh di WhatsApp-nya kita juga bisa di 081356245887. Apa kabar untuk semuanya? Fabio, apa kabar? Echa, Echa di Benteng ya. Apa kabar Echa? Moga dalam suasana yang paling baik semuanya. Dan ini ada masuk nih dari Vita ya, yang ada di Neglam, Negerlama. Vita mau kirim salam untuk semua pendengar perempat, terkhusus untuk kakak penyiar. Terima kasih kalau bisa putar donci begitu. Waduh, langsung masuk aja ya, daripada ini langsung minta donci saja. Halo, selamat malam Batawana Perempat.
1: Halo, selamat malam Batawana Perempat.
0: Selamat malam Batawana Perempat, deng sapa dulu nih.
1: Apa kabar?
0: Baik, deng sapa dulu nih.
1: Ya, biasa kece.
0: Oh, Junaidi.
1: Pak Junaidi.
0: Apa kabar Pak Junaidi?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke, Pak Junaidi mau putar lagu apa nih?
1: Kita subing.

Mbah Sudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat Mbah Sudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya, karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: 104 FM, saudara semua, itu tadi ya. Mudah-mudahan terhibur Fabio yang ada di Suli sana. Dan beta buka kembali 0911 311 544, ataupun saudara bisa ya di WhatsAppnya kita 081356245887. Silakan yang mau bergabung di saat ini boleh ya. Oke, untuk yang ada di Namlia, apa kabar Nyong Dewa? Untuk Nyong Dewa ya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di saat ini ya. Ini dari Evi ya, Evi yang ada di Paso. Evi kirim salam kenal untuk Kak Rere dan untuk Pak Junaidi juga. Salam manis, katanya Eva. Nanti baru dia masuk like di Matawana Purwampat. Oke, katon terima yang satu ini. Halo, selamat malam Matawana Purwampat.
1: Halo Matawana Purwampat, selamat malam.
0: Selamat malam Matawana Purwampat, deng sapa dulu nih.
1: Dengan Jingga di Manado.
0: Jingga, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat dahsyat luar biasa.
0: Amin. Oke, Jingga, lagunya apa nih mau minta?
1: Lagu Ambon?
0: Iya, boleh.
1: Oh, lagu yang lain boleh tuh Indonesia.
0: Lagu Ambon, soalnya gue Indonesia sudah satu minta tadi.
1: Ini dengan siapa? Kakak Reina atau Kakak Hece?
0: Yang mau di situ siapa?
1: Nah, soalnya ini tidak bisa tebakin.
0: Astaga.
1: Nama sama, suaranya
0: sama Hince sini kayaknya perasaan beta dengerin tuh suara beda jauh kayaknya.
1: Iya.
0: Iya toh?
1: Iya. Lagu apa Jo?
0: Lagu apa tuh yang minta?
1: Lagu dari Ona Heta Harua.
0: Judul?
1: Dari judul, aduh, lupa ya.
0: Apa tuh?
1: Coba dong, boleh nyanyi, coba aja.
0: Ona Heta Harua, korban ada.
1: Nah, itu yang ku minta. Korban.
0: Iya. Oke, siap, mantap.
1: Salam buat Kakak Hince yang bertugas. Terima kasih seangka hingga ke telepon. Sangat selalu sukses dan selalu sehat. Diberkati Tuhan pribadinya Kakak Hince bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
1: Lanjut. Iya, sama-sama. Lanjut, salam buat selama ini ya tak gabung ulang soalnya lagi sibuk kerja. Ada Bunda Marni di Poso, ada Bunda Poppy juga di Skit, ada Inka di Karpan, ada Ibu Wigati, ada juga siapa Kang? Yang di Ibu Pertiwi. Yang di Ternate, Bunda Pertiwi yang di Ternate. Dapat salam, salam sehat semua, salam kompak persahabatan, walaupun cuma di udara. Lanjut, salam ada Fabio di Ambon, ada Deden di tengah-tengah, ada Bang Stevi di Ambon juga, ada Dewa di Namlea, ada Angga di Manado, dan semua-semua aja pendengar, pencinta Matawana Perempat Ambon, salam sehat semua, salam kompak, salam persahabatan dan diberkati bersama keluarga masing-masing. Itu Jo.
0: Gitu Jo.
1: Jojo, itu Jo. Jojo.
0: Oke Jo.
1: Itu Jo. Buat rambi Kakak Hence. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Malam. Malam kembali Jingga.
2: Dan kilai.
0: Iyo dadung. Oke, saudara, itu Jingga ya. Silakan yang bergabung di belakang Jingga boleh ya di 0911 311 544. Oke, sudah ada lagi. Halo, selamat malam Matawana Purwampat. Halo.
3: Selamat malam.
0: Malam Matawana Purwampat. Ini Pak Nasrun pasti nih.
3: Iya bang.
0: Apa kabar Pak Nasrun?
3: Ya alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat.
0: Amin. Pak Nasrun.
3: Ya.
0: Di sana bagaimana cuacanya?
3: Ya, ya alhamdulillah hari ini ya cerah ceria bang.
0: Cerah ceria ya tadi siang.
3: Iya.
0: Oke, Pak Nasrun mau lagu apa nih?
3: Lagu Ambon.
0: Iya, apa tuh?
3: Lagunya apa? Dinda Sayang Ale.
0: Beta Sayang Ale dari?
3: Dari Anak Papa.
0: Anak Papa?
3: Iya, itu pembawa lagunya bang.
0: Oke, siap. Mau kirim pos apa nih?
3: Pertama-tama abang lagi nyambut tugas, selalu ya semua keluar ke rumah, terus semua krunya di Ambon ya bos tugas selamat malam selalu, sampai sampai itu semuanya, yang sudah mas tesang kumpul semuanya tanpa kecuali salam dia buat terjadi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Pak Nasrun. Oke, bos saudara itu tadi ya Pak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah sana. Beta Sayang Ale gitu lagunya. Oke, nanti kita cari ya Beta Sayang Ale, kita putar nanti Pak Nasrun. Oke, boleh ya dicoba kembali di 0911 311 544.

Okay. Dan bersaudara ini ada masuk nih kayaknya, atau baca dulu nih. Selamat malam Kakak Hence, tetap semangat. Selamat bertugas, kalau pulang hati-hati. Selamat malam Om Matawana Pro 4. Para semua pendengar Matawana Pro 4, selamat malam katanya. Mau salam buat Peter and Pader and Mader ya, di kompleks Sirimau Batu Pasar ya. Selamat malam juga buat Apo dan Ma Eci di Soya Kompleks Soriri. Selamat malam. Selamat ulang tahun juga buat Ade Dion. Ade Dion di OSM, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam buat Tanta Ma dan Om Pai ya. Oke, selamat malam buat Jingga dan Pak Nasrun yang baru lewat. Fabio, ada Pak Junaidi, Kakak Rere, Master Gaso, Stevi, Master X, Bung Oni di Kamal, Bang Nasrun, Dewa, Mbak Wiga, Bunda Els, Bung Vence di Sapurwasana. Iya Bung Vence, apa kabar? Dan makasih banyak lagi buat belum disebut namanya. Selamat, salam kenal saja dari Father di Kompleks Rimau Batu Pasar. Kalau minta lagu, langit masih biru. Waduh. Oke, nanti ya Pader dan bersaudara, katong nikmati donji dulu, nanti baru kita balik kembali. Donji pertama apa? Kita tadi lupa ya, donji pertama. Oke. Oh iya, lupa lagi. Depung korban kah? Korban dari dari Onahetarua. Oh, yang minta tadi ada Jingga ya. Oke, Bapak Saudara katon dengar ini dulu, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: kawan eh. Ternyata UMKM ini akan bagus lah eh.
1: Barang UMKM itu apa lah kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lah. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akang pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

Rombat FM Basudera, semua 21 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dian boleh ya, silakan yang mau bergabung di 0911311544 atau masih ya menemani Basudara saat ini. Silakan yang mau bergabung boleh ya. Kita masih berada di menit yang ke-22. Masih perjalanan kita 38 menit ke depan ya. Kita masih dengan Basudara. Silakan yang mau bergabung boleh ya di 0911311544. Kita masih terus. Oke, ada kalau nanti kita kasih sambil menunggu saudara yang datang.

0: Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

sahabat saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit buat saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Sambat FM, saudara semua, itu antara nyaman dan cinta dari Ona Hetarua. Yang terkasih teman ibu saudara saat ini, dan terima kasih untuk saudara yang sudah bergabung yang ketong di Mata Ona Pro 4. Akhirnya ketong pamit ya. Selamat malam untuk semuanya. Nantinya jangan kemana-mana, habis ini kita ada program Suara Kapata.
1: Belum lama ini, meski harus berhenti.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

24 November, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, Beta Hince. Di saat ini masih tetap setia menemani bersaudara. Tersisa 1 jam ke depan ya, kita bersama bersaudara. Dan nantinya kita buka program Suara Kapata. Dan kali ini Suara Kapata, lagu-lagu Maluku Kenangan akan kita kasih sampai nanti ketemu ada di pukul 2.00 waktu Indonesia Timur. Di lagu pertama jumpa kita, bersaudara, ada Katong Samua Dari Sana. Terima kasih teman-teman bersaudara.

Semua orang memiliki masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Kita dapat memperoleh pelajaran yang dapat membantu kita dalam menghadapi masa sekarang. Itu karena masa lalu, bahkan mungkin ketika kita sekarang lebih kuat dari biasanya. Itu karena kejadian-kejadian masa lalu yang berhasil kita lalui hingga kita bisa mampu sekarang ini. Namun, terkadang masa lalu dapat mempenjarakan jiwa serta pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pasti pernah mengalami di mana kita sulit sekali lepas dari bayang-bayang masa lalu.

0: Setiap orang pasti memiliki cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Ada banyak cita-cita di dunia ini.
1: Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Cita-cita bisa saja berasal dari keinginannya.
0: Ada yang ingin menjadi dokter dan ada yang ingin menjadi guru.
1: Ada yang ingin menjadi pilot, ada juga ingin menjadi seniman budaya, dan masih banyak cita-cita lainnya.
0: Orang yang menganggap cita-cita sebagai tujuan hidup dapat menumbuhkan semangat positif untuk terus melangkah maju dan meraih cita-citanya.
1: Cita-cita dapat dilahi dengan usaha yang jelas, rajin belajar, pantang menyerah, dan tidak takut gagal.
2: Bapak Saudara, kegiatan belajar yang dilakukan akan membantu bagi kehidupan di masa depan. Tak lupa disertai dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar cita-cita yang untuk inginkan dapat terwujud. Pesan ini disampaikan oleh Program 4 Radio Republik Indonesia Ambon.

Senyum itu ringan, tidak bersuara, tetapi penuh makna. Senyum itu murah, tapi tidak ternilai oleh rupiah. Senyum itu tidak butuh tenaga, tetapi besar motivasinya. Senyum itu hal yang mudah, tapi selalu nampak indah.

Jangan andalkan orang lain terlalu banyak dalam hidupmu, karena bahkan bayanganmu sendiri meninggalkanmu saat gelap.

Rombat FM Basudara, itu lagu terakhir jumpa kita sekaligus menutup perjumpaan kita. Terima kasih untuk Basudara semua. Kita pamit. Selamat malam untuk semuanya. Dan amato.

saudara Gandong, dengan tergantinya era Madonci ini, maka selesai sudah tugas kita teman ibu saudara di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Senin 10 Agustus tahun 2026. Katong bapisah ding harapan baku dapat lagi di esok hampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz dan streaming kita RRI Digital. Selamat malam basudara semua, dan terimalah salam kebersamaan ketong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program

Selamat bersiang, Mbak Saudara Gendong semua dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA. Katong akan bertemu Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Selasa 11 Agustus 2026, melalui FM 90,1 MHz. Mbak Saudara Gendong semua, selamat mengikuti Katong Pung acara dan terimalah Katong Pung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia Perompat RRI Ambon dimanapun berada. Ada yang subangun ke balom ini di pagi hari ini. Semoga sudah ya yang bangun para pendengar dengan katong di Perompat RRI Ambon di pagi hari ini. Katong sudah dipukul 5 lebih 5 menit ya. 5 lewat 5 banget nih. Yang subangun, ayo jua mari bangun. Terus kira-kira hari ini mau bikin apa? Ini harus lah ini baru hari kedua weekday di minggu ini. Dan semoga bahas darah dong sama mama tetap semangat menjalani hari-hari yang penuh dengan masalah. Semoga masalahnya yang ada, duitnya aja yang ada. Nah pendengar katong, di pagi hari ini kembali bertemu ya lewat udara. Dan beta akan menghiasi ruang dengar pendengar semua pastinya sampai nanti kata menjemput pukul 11 dan nanti akan digantikan dengan rekan yang lain pastinya. Dan di hari ini katong sudah di hari Selasa tanggal 11 bulan 8 2026 ini Hamin 6 lagi ya menuju hari kemerdekaan. Semoga katong sama tetap merdeka. Dan semoga saudara dong so ada list mungkin menyambut 17 Agustusan ini di tahun ini dengan mau bikin apa begitu atau permainan apa ya. Biasanya kan 17 Agustus identik dengan permainan-permainan iya kan. Jadi semoga intinya adalah semoga hari ini lancar, bahagia dan terus mendengarkan katong di Perompat RRI Ambon. Nah ini katong sudah di jam 5 lebih 7 ya. Di jam ini sudah pasti akan ada lagu rohani yang akan menghiasi katong ruang dengar nanti sampai di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Nah untuk pendengar yang sudah bangun di pagi hari ini, selamat menikmati suguhan lagu rohani yang sudah kita siapkan ini. Dan nanti katong ketemu lagi di jam 6.00 waktu Indonesia Timur. Perbasudara yang ada stay tune, jangan di station, tetap di Perompat FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 18. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 25 hingga 26. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu.

Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

0: Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya,
1: "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu."

Basudara, kalau ale su tundu muka, su angka hati dan lipat tangan lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu dan khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, dan Tuhan jua seng mau ale bajalang dan bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul dan berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

Basudera, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar,

resah kok polisi tak berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia. Masa bodoh orang.

pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jerah, jerah.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Besudara, Gereja Protestan Maluku bersama Dinas Kehutanan Provinsi Maluku akan menggelar gerakan penanaman 2000 bibit cengkeh di wilayah Klasis GPM Aru Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan penanaman pohon GPM sekaligus upaya mendorong pemanfaatan lahan gereja untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan jemaat. Gerakan penanaman tersebut merupakan hasil kerjasama Majelis Pekerja Harian Sinode GPM dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Sebanyak 2000 bibit cengkeh dijadwalkan dikirim ke wilayah Aru Selatan pada 14 Agustus 2026. Setelah bibit tiba, penanaman direncanakan berlangsung secara serentak pada Minggu ketiga Agustus 2026 di jemaat-jemaat yang berada dalam wilayah Klasis GPM Aru Maluku. GPM Aru Selatan. Salah satu lokasi yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut adalah lahan-lahan milik gereja yang selama ini dapat dikelola dengan dimanfaatkan oleh jemaat. Gerakan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan ketika masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintah membangun kerjasama yang berkelanjutan.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai, saatnya kau bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kau ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau katong semangat, orang di sekitar katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, Kejaksaan Tinggi Maluku tak hanya memburu pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan air bersih Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2020. Korps Adiaksa juga mulai mengejar pengembalian kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai 3,83 miliar rupiah. Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara, perwakilan Provinsi Maluku tertanggal 17 Juni 2026, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai 3.833.908.869 rupiah, dan kasus yang berkaitan dengan proyek senilai sekitar 12,48 miliar itu telah menyeret 5 orang sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan tim penyidik Pitsus Kejati Maluku pada Senin 3 Agustus 2026. Kelima tersangka masing-masing Nurul Ela Sopalau selaku PPK tahap 2, Andi Ranita selaku PPK tahap 1, Anita Muin dan Nur Madar selaku PPTK, serta Dwi Priyambada Kurniawan Direktur PT Kusuma Jaya Abdi. Dengan pengembalian 150 juta tersebut, masih terdapat sekitar 3,48 miliar kerugian negara yang belum tertutup berdasarkan nilai audit BPKP. Kejati Maluku kini tidak hanya dituntut menuntaskan konstruksi perkara dan membuktikan peran masing-masing tersangka, tetapi juga memastikan uang negara yang diduga telah mengalir dalam proyek tersebut dapat kembali ke kas negara.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: Kak, Kenon Beta.

Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

de la passé, non ma capito non jan sema nangis. Jujur lah di hati ini non betara sata iris iris. Betas senyum tapi hati ini menangis. Biar

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, katong masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia di Perempat Riambon pagi hari ini, dan katong sudah di menit ke-46 pukul 7 waktu Indonesia Timur. Katong update informasi lain. Pendengar, musik tidak berhenti sebagai karya yang dinikmati. Di balik setiap lagu dan karya kreatif terdapat hak yang perlu dilindungi agar penciptanya memperoleh kepastian hukum sekaligus kesempatan mengembangkan nilai dari karya tersebut. Nah, pesan itu mengemuka dalam festival ukulele tingkat Kecamatan Sirimau Kota Ambon tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Kesenian Taman Budaya Karangpanjang Ambon pada Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan yang mempertemukan para pelaku seni dan masyarakat tersebut turut menjadi ruang yang mengenalkan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual bagi karya musik dan potensi budaya daerah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Syahri menyampaikan bahwa kemudahan pendaftaran hak cipta kini dapat dimanfaatkan para pencipta musik dan lagu di Maluku. Sejak 1 Agustus 2026, pendaftaran hak cipta untuk karya musik dan lagu tidak dipungut biaya ataupun BNBP 0 rupiah. Menurutnya, kemudahan tersebut perlu diketahui secara luas khususnya oleh para pencipta lagu dan musik yang selama ini aktif menghasilkan karya. Pendaftaran hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya sekaligus menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran bahwa kreativitas memiliki nilai yang perlu dijaga.

Mas saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai saatnya kita bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau katong semangat, orang di sekitar katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

0: Sudah bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara performa gemilang ditunjukkan kontingen kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku dalam rangkaian pertandingan olahraga memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Tak hanya sukses mengamankan tiket semifinal dan pada cabang olahraga bola voli, kontingen Kanwil Ditjenpas Maluku juga menorehkan prestasi membanggakan pada cabur tenis meja dan bulu tangkis. Pada cabur bola voli, tim Kanwil Ditjenpas Maluku tampil penuh semangat dan solid dengan berhasil menaklukkan Bapas Ambon yang merupakan runner-up pada event sebelumnya. Kemenangan tersebut memastikan langkah tim Kanwil menuju babak semifinal yang berlangsung di lapangan LPKA kelas 2 Ambon pada Senin 10 Agustus 2026. Pertandingan berlangsung sangat sengit sejak awal dan tim Kanwil menunjukkan permainan kolektif, kekompakan serta semangat juang tinggi hingga mampu mengatasi perlawanan Bapas Ambon. Hasil ini menjadi modal penting untuk menghadapi laga semifinal sekaligus membuka peluang menuju partai puncak. Dengan torehan satu gelar juara satu, juara dua, serta keberhasilan tim bola voli menembus semifinal, kontingen Kanwil Ditjenpas Maluku menunjukkan performa yang semakin menguat dalam semarak perayaan kemerdekaan tahun ini. Semangat perjuangan belum berakhir, tim bola voli Kanwil Ditjenpas Maluku kini bersiap menghadapi babak semifinal dengan membawa tekad untuk kembali mencetak kemenangan dan melangkah hingga partai final.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menang memang membanggakan, tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini, meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Halo?
1: Pila. Wih, Pila, bagaimana? Bita ada di Soya. Mau pokok apa? Apa tempo? Sekarang? Ih, bisa, bisa, bisa. Sekarang ya? Berarti Bita jalan nih. Bita jalan dari Soya sekarang nih. Sampai pokok apa, Pila ya? Sama tuh.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Selamat pagi saudara semua. Matahari sunai saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut.

atau di pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kakung ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau kakung semangat, orang di sekitar kakung juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Mbak Sudara, menurutnya debit air baku pada beberapa titik di wilayah Kota Ambon akibat ancaman El Nino dan kemarau mendorong perusahaan umum daerah air minum Tirta Yapono melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga kontinuitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumur air dalam sebagai sumber alternatif. Langkah tersebut diambil untuk membantu memenuhi kebutuhan pelanggan di tengah berkurangnya debit sumber air permukaan. Menurutnya, salah satu kawasan yang mulai terdampak penurunan debit air ialah Wainitu. Menurutnya, ini wilayah ini melayani sekitar 4.018 kepala keluarga, dan untuk menjaga kestabilan pasokan Perumdam mengoptimalkan pemanfaatan sumur bor yang ada di wilayah tersebut. Saimima mengaku strategi serupa juga diterapkan di kawasan Mangga 2 dan selama ini wilayah tersebut mengandalkan sumber air permukaan dari kusu-kusu Sere. Namun menyusul penurunan debit, Perumdam memperkuat pasokan dengan mengoperasikan 2 unit sumur bor.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.